0: Aya ruhanga kazoba nyamuhanga aya hangire sine igure bitagira nyomyo anya kutegirwe engaro nita swara ntukusaba otukuliza abana baitu bo na netege igoro kokere otuha magezi nubumanzi nukutukole tuingana ingaine aya nyamuhanga ntukusaba uhinjike mihingo umusinde webidandine bijambuka amagege hamu na abarogo otukingirize kihe kienjara omuyaga hamu neihunga kandi ntukusaba otuhe ubumezi tuumere nkoburo nkole ihukura nikikahabuke
1: yumuka tukule programa KKC Radio bukende butie yu obwire bukeire it's morning obwire bwashesha ngambiri obwire bukeire imuka okole okurakurane kakacharwa nende nimu tumize musanyu vama habwe nkurakurane ya maka ahamu nebiyaru.

ingambere urugire hona akazi na kingambire jemvude ako ogumisirize buri mbere yona wagira bamu no patikana nokora ki enso gimanyire nko kweba baitu bomazire kufuna ni habantu batankire.